0: mola ka FM la la ka wireless ka gram 4 mani ka gumba gumba akati dende wari mo hela ku va hoxa hoxa hi ku makheke makheke makheke avakulu vakula na lovo ka hi nga vatwangi van'wanyani hi ri xikwembu a xi va endli hi tintswalo leswi va swi navelaka hi timbilu ta vona a va swi kumi yi ri bibele masungulo ya vitlhari i ku chava hosi xikwembu se mo hi va navelela ku na mhani phoxi ya chavani laya michinini laya xigiripeni laya henhla laya tshwabyanini la 14a la i va ka xipetani kahlakahla ni ka ta boti hebete va ka xipetani hayi mo hi va navelela hi ku a vakulu va kula va kula hosi ya ntamu na musa yi va hlayisi yehovha va nyikile swi swi naveriwaka hi mbilu ya vona henhla hi ku happy birthday happy happy happy happy ka mhani Helen Mashinzwi va laha Giyani lava na vona hi ri makheke makheke makheke yehovha a va hlayisi a va nyika hinkwaswo leswi naveriwaka hi mbilu ya vona vanhu lava hinkwavo laha la ka tidendewari a va naveleriwa hi mhandorini wa khalangu hi n'wamilobyi n'waminyayi va ka ncila valoli loko i lola wu to pho hi ku tevuya hi ku baloyi la 14a la amugangeni wa katekani a ka mayele danki mihaxe mina ni ri miyindziseri danki
1: na mixoweta la ka vision fm namuntlha ka ha ri ti 2 ta n'hweti ya 6 2026 mina mani ema ku

0: Leswi swi nga endla hi mabunu. Datswa ni vutise xivutiso xa ku ri xana mabunu va nga va kumbe vona a va swi vonini ku ri vanhu lavawani va nge kumeki va karhi va hanya. Kumbe i timhaka ta ku aviwa loko ya swi hakelela na.
1: Lexi mhaka ya ku vo fika va ku languta kunene. Van'wani va hetelela ku fana na n'wehe.
0: Loko hina hi nga va ntima.
1: Mi nga ntimela. Mo vhe va ka hankulu kumba loyi wa le Nigeria.
0: Va twa ki va lavula na Xitsonga va ku ha loyi huma le Mozambique.
1: A Mozambique kasi ni na.

0: hikuva munhu a tiva mbilu yakwe u kota ku va a hetisa swilo hi ndlela ya njhani wana mingiseri wa vixtef kambe ke eka siku ra namuntlha na mingiseri ya ha ri kona nhlokomhaka leyi tlhontlhaka kumbexana leyi ya lava ku twa kusuka kan'we leswaku n'wina loko swo tshuka swi mi endlekela swi ri tano na mingiseri ya UNFM mi hetelela mi va mi kha mi ri solvhisa ku yini loko xiyimo xi ri tano na mingiseri wa vixtef kambe a hi kandziyeni laha hi kuma nhlokomhaka
1: Mandlakazi Bekwani nalika nwa jahe
2: Bekwani nalika nwa jahe
1: Ule kaya rashitichi 88.5 Vision FM La Hile kaya
2: Hile kaya
0: Aibulen mengseri wa Vision FM Eka nsekan wa skura na monta Eka nsoko makampele Kana wana wako know your purpose Tiba nkoka washi kongo menosha wana na mengseri Loko ilanguti na mengsera in FM Ebuto nguini eka apto mza siku na mengseri kuna vanhu lava hi tsundzukaka ntsena loko swi tika kumbe xani loko va lava ku pfuniwa hi swokarhi kusuka eka yini mara nkarhi lowu un'wanyana na mingiseri loko swilo swi khuluka loko swilo swo va fambelo na mingiseri wa Vision FM a va ziva hi tsundzukini na nyana va rivala hina va rivala loko hi chopa yi kona laha ka n'wa jaheni laha mara munhu waloyo na mingiseri FM kama wa ku tala kumbe laha swi fitikaka ka va ku fitika hi tlhela ku ku laveka timali swi nga va fitika hi tlhela ku se ku laveka ti-advice swi nga va fitika wana mingiseri wa Vision FM hi tlhelo ra ku se swakudya a swi kona na le kaya wana mingiseri wa Vision FM va hi tsundzuka kwalano vanhu valava na mingiseri ya hi laha se va fitivaka swaku okay n'wina mi kona mahanya naswona vo taka n'wina na mingiseri ya FM va ta kuma ku pfuneka hi ndlela leyi wana mingiseri mara ke loko swilo swa vona swi va fambela kahle a va tshineli vo lava ku tiva wana mingiseri wa Vision FM leswaku loko n'wina mi tshuka mi hlangana na vanhu va tani nkama lowu se va vuyaka eka n'wina loko se swi tika ma yisa mahlweni mi va pfuna ke hi leyi wa munhu na mingiseri ya Vision FM ntolovelo wa yena hileswaku ri eka n'wina

Ndre aba mutleketo na mengiseri wa vision ka FM ka nwana va tantsena loko fitika loko va lava ku pfuniwa loko se va bona ngari kumbe xana va mbombomela na mengiseri hi la se va mhleketa kona ku ri ha ikona kambe u kona munhu wa so anga swikota ku npfuna ni sabtomi emahlweni hi beleni qingo mengiseri ya FM 0637307890.

Senbutsa unamngele kuni 20 miningi seleke eka sikura namuntla xana wa titiva ku hi wena manikeni xana wa switiva leswaku u hanyela yini eka lewane misava xana leswi ungele ku swi endleni swa fambelana na ku ba wena uri ntirho wa xikwembu lowo saseka.

Vana vafana kumbeka xipane xa Afrika-Dzonga xi nga kongoma hala ya Mexico va kombisa ka nkarhi wa sweswi va tuma va kha va fikile va tlangi mara va kha va pfumala van'wani va ti-technical ya vona ne mingiseriwa Vision FM ritolo ri twaka na eka xiyanimoya xa wena i JR Jaragal Cotinga Chem Nyamatsimbaru.

Wa vana ngo tamtsanga ngati maka itanga sikola mutambo kuba vha khuvha khuruwini eka sikora na munkha hendlala yo mpumeleni vhona na kambe nuko mitangu itela sinene le inga tikuma kumbe vatlangi va tele sinene va tikuma ku vhala ku hampana spansa vona vhangwa ra tikuma ka vha tsarisa vhangwa dzi contract loko nwe tile yifika makumu.